Wahang na yom laba thamoy sida lep palaitana asum hangli. Paukum pangdrabasu tattana. Thamoy shibu khudum chaliba nangse aigi kanano. Achikpa mapham matam singda naitom tana nangsu aigum langtak navra. Khangde asuk khaurangba asuk langtak naribana karigi. Kari maribu lainaba lengdana inaktalayhaningliba nangse.

0: Hello.
1: Hello, Lady Room. Thank you.
0: Good afternoon, Kanoi Birabano.
1: Good afternoon, ma'am. W. Kananbala
0: Alamfil. W. Kananbala Alamfil. Kananbala Kamai Tauri Ge Nung Ayri Bro Hozi Kan Sibo.
1: Oh, Kananbala
0: Nung Ayri Ayri Ta. Hoi, hoi. Nasi good afternoon, ladies. Ki Tharum Da Ihan Han Ba Kolaroi Na Amuk Wari Saba Phang Jare. Nasi Di Kari Karam Bua Pham Pukat Pe Gani.
1: Mewai
0: semua hatta am tak jadi
1: aku. Hai hai, hai Bill. Nah,
0: tadi, kita tahu di bawah dek kum, dan si kum tadi orang. Kadai ni hatta am tak jadi. Namu, tapi kalau kemarin tadi, tahu juga di kalangan ni. Sempat dapat ini kan, terasa. Hai hai, aku kanan belasu masih ke wakil simak khalaga tharum saruk ya birak payam lebak maca taba wafam nihain ahan pada tham jage hai biyo kari karam wafam pukat bini
1: miam ahan pada ko akasbani pan da thau tu biri da sing ko nge sa ahin nchayin na sa ko puna mak chado ke do na thau daang lo biri ba puna mo puk thaga sa di ko aduwa mo haja ding na na Saturday dan aku, good evening buat saya kan ba. Jadi aku Saturday dah kan lah. Nanti Sunday dah aku good evening di saya mukhan lah ba.
0: Hoi hoi.
1: Kalau yang muk mandi lagi good morning dah aku. Amuk sih phone thang lah ba. Dimana Sunday dah saya muk tolak ba, mandi dah saya muk tolak ba. Kau ni sih sih. Cuma tadi panjat dengan mayang di kambing dengan ni, kamu sehingga cuma tadi tahu dia mahu jangan ni.
0: Hoi hoi, aku lagi akasbani infal lagi. Duty tariba announcer sing nasu record book sing akhoi maintain taroga dum tham jai ko aduna akhoi na phone okcha ba matam da su adum yam kupna monitor tau jabani aduga telephone tau bira iba nungsi jarba caller sing nasu ngasa akasbani infal gi platform se lady ba mayam pumna makini tharum saruk yani ng bagi masing na yaman ki bana hai hai jabatare sigi da makta khatang khanda bira kanda ngasa hafta mamam leira kanda phone in program good afternoon ladies boyersu degi good morning boyersu good evening bu oiraga su sigum basi se kitang akoi da bap ta minar kanda atopa nushi jaraba caller sing aduga tharum ta bining bai se khanbin ing basing gi su khanbi raga isai san asu kitang bap ta mina se haibo afam sitham jagi haibi atopa kari karam bo afam phong dok pining balai re
1: ambi
0: ko
1: Nabi
0: ba, nushi ba, atau bawa apa masuk kembali. Semalam cuma minum ni bantal. Hei, yang pasal bawa kalau ni ko, aku gigi atau iba mui birak iba. Yang nungai je kanan bela terom seru ya birak pa ahan ba kolaroi na wari sabu fangjaba. Adu di matangi kolam nungai minasiko.
1: Terima kasih.
0: Teram nak ceri.

0: हेलो हेलो
1: हेलो मेडम, गुड आफ्टरनून मेडम।
0: गुड आफ्टरनून तराम नोक चरी मिंग लाइफ हम हाई बियो
1: आई खुराई ले वांगो मराक तगी शर्मिला नी
0: मरुप शर्मिला अमो न थेंग न जब याम नुंगाई जाई कमाई तोरी नुंगाई रिब्रो
1: होय याम नुंगाई चरी कहे तरे आई दी याम कोई न कि मराक त अमो मुक तंग तो जब दिको मेडम।
0: होय होय
1: याम नुंगाई जे नाकी कहे तरे कंगला सिंग न किदा लाइफ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3:00 ꯃꯉꯥꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯀꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥ
1: Yam Taylor, I listen to you with a young tongue or oite. Yam no sheba or you come to Lurg at Yam no she. Because I quite laming everything in our work and coming at an ago. Yam no cheese and an hour laying the door, I must pump day. Because I lambi shorokta, the pedago, Gary Pata, but don't do not a pursuit. Yam no I, at the liver gambo at the so, yang pada masa nana nana sebab ni sih tu so, ini tu yang pernah nongai je. Aduga, gay menung tu ko, isin tapa betul. Atau pas awal yang makan barang sana, sorok dah langsung lama tu. Tu di thamoi si am nongai tu ko fawe. Aji nongai tu di tauge kandai, tauge tauge. Aina haji ningga tu ko. Masa nana hutang nongai dah wakhan nongai nak, pasal bagari tunggu nak tak liba ikoi je. Ini kari gumba isin korang, pa kari gumba bacaan yang gua kari menunggu cakap esokai teko. Example, orang nak hari betul ko, lomlong bazar, lomlong bazar di tukan pering, si dapat kong ni gua pot jual ni pasin si di tukan mamang ber kari kham ni ko. Aduga am jawab pot leh, cakap gua pot ni hari. Aduga cakap lagi, tukan mamang tu dah hutuk le, isin tertutup batal lantuk jam le, maku hutuk jam le. Aduga maning kelak pa kari emana muk takai tu na. Betul makan tu, pok hai tu di makan tu bawa ke kita wa, kau ini kambu yau iko. Ado ayuh kan tadi, ayna cakli bawa pam jum orang show, ayna cari pokok tu makudo, dan pula nanti bawa, jum kita spin dah habis bawa. Ado ga garden dasar pok orang show, bawa pam tu dah spin cuit dan lagi ni bawa. Ado ga cakli bawa pam kering tu dah, kau ini amat pasi makumarang hutong dan spin di, ayna lagi ni. Itu mafum tu tanah bubiu, hai nak, atau mai nak hai jenis apa?
0: Hui, kui.
1: Kalau lambi surok dah untuk orang macam, mai ampun nak, hai terang mod pak, amod pak orang minyai. Kecil tu orang su, ni nanti hai ni, kerajaan gilam ni, nanti nak tulis dia hai ni pak, kerajaan gilam orang su, aje surok yau itu na. Aje lady boyum encore su su, aje mungkin tak patah lagi ke su ko, kerajaan ini pak.
0: ค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆ Sarmilagiseko, Tarum Tabi Ribusina, Sweden and Lotion Biramgani Aduga, Apaba, Lunanba, Samasa Magi, Manglom, the Puna Junction Minasi Habua from Sitam Jeraka, Isayamakang Lantok Jerry, Mayam Puna Taminasi.
1: Hi, Taram Jerry, Madame.
0: Taram Nok Jerry. Lantok chagadaribe isay si Mami Shami, pharmacy degi. Lakshmi Jita ge khonjel da gigi na sairengba RK Birendra Jitna sairang bai saini.

amakpa yaudraba thamoi gi mami tariba ai gi mai thong sina nang gi thamoi bu hu ge thorang chakibadi natte lakna ge khalude manja thamoi bu supna tagi thamamba ahingda kufet kafet tanik tanik nanganjaba tandangum nang gi namangda nganjaba khaktani

Drugna Lebagasiki Nahasing Amasung Tungi Punsida, a joba sating bilakliba as it tanganaba equipuna amatoina lepatangai pade amasung. FIFA World Cup ta ngasi nongai matung pungkai zat pada France ka Norway ga amasung Senegal ga Iraq ga Sanagani.

0: Lila asi Dr. Elangbam Dinamaniki wari machadegi Dr. Khundongbam Gokul Chandra Singh na Radio Lila oina ithokpani Lila puthokpa adhikari mayungi Chandra Sharma amadi puthokpada tingbangba athokpam Subhas Chandra Singh
1: pari mamu apikhakpu kadaida shoikhigadegi chaubungai laibak kalan thengnari bi kanglai chanu oh amurei Ipagi amurei nahak kadai dano kadai de lairi bahai busu ai khante adubo ai gi mittadi nahak na narai bakkalan theng nari bado uri hai pungning da fauri nahak ni kanglei gi aseng sanu di aseng ba mama di nangi lan theng do matam khudimak tamai pau ko ipagi amurei
0: lagliba nomaijing nimit nimida sigi nimidung ba matung minit tara mahusagum thamjari radio lila haubakonu lilaiba salam rupachandra lila puthokpa maibam ishakanta amadi puthokpa da tengbangba asem manglemba lila sigi mate amatang mayam punnamu taminasi
2: adubani salo palem panthoulam jang khangdana nura yumthung khangdrabadi kamdouni pakhangna
3: isabi bungo loibin sing thakta kakasi takcharamge nanaungna lamdamdo isabi
2: shano
3: niyang sangkhai biudo sana sangai asoba mapu moirang ning thogi sana konung ni do
2: o moirang ning thogi
3: kha pang ne yeng bada khamel satpa phiral pai ribasina ibudo thangjing laikol
2: ibudo thangjing koibela
3: ani sigi marakta phiral khambrang ani leiribase ningona leijaba sanglen
2: o shano
3: ishabi asitam na khongdoi birau hayeng iumong ba iran jaida amai ba saktam lauraga sangbira une ithangle
2: soidana khongdoi ra keisa
0: numit asimaki numidang pungtaru kaminit ni fuchat pamatamda khongangi thoramda sandokna tahanjagani cha thokhena puthokna begidamak apun balo pathapta nga yokpa hiramasigi matangda sms fishery icr kvk ukrulgi dr nongthombam sureshchandra singa unaduna wariwatai saba unabigadaba lanthoi surakhabam amadi thorum puthokpa raichandra jingtha
4: apunba lau pathapta nga yokpa sikarino aduga masima tau karamna hanagi nga yokpagi maung aduga khetnabagi haibadugi matangda thambiyo
5: nga apunna yongminabgi pathap haibasi isam samna khoina integrated farming system haina english ta kore masi production system ani natraga ani dagi henba production system se punjil laga ekhoina jaga amada da parallel footing hoina chamina ba adugi system du ekhoina integration haina ko haira integration system se tawama tamda isam samna heta phoina punjina ba yade ani si relationship ama haidi mariyama leina gadawani ada system amada gi tholakpa mohese ato pa system amada di kanaba input hoina sijina ba aduga ekhoina production thudokuma tamdana ani dagi production ani dagi hena phutokpa adugumba system adu khoina integrated farming system haina kawe aikhoina hanagi moongda nga yokpa asidana kari tawre nga khaktang pukhriyama leire atraga ye farm ama leire asida nga khaktang nga thadare machinjak bijere or whatever khoina toning butor kan da nga ji yu okanda nga gi production phutok phutu sumna ki khoina nga yokpa kawe
0: lakliba jun gi tangkun mapal ning thoka banumit nimida sigi aiki pung nepal taba matamda sandokna tahanjagani naharul gi khonjol thoramda englishing ani kunmanga gi cycling national championship ta bronze medal lorakhraba sanaroi singa unaduna wari watai saba
6: moi makha training thoduna inter chayana tournament jile yauru dai je bronze ani phangya adu phangu dagi hoi 2023 disida hoi chai swimming je late trail kho adagi je adu matamda hoi mental tobina ba hoi bu direction do takpina ba ozado ਲੈਤਰਵਨੀ ਨਾ ਐਨ ਸੁਮ ਸਾਨਾਵਜੇ ਅਤੋਬਜੋ ਚੰਗਿੰਗ ਆ ਬਾਈ ਜੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤਗ ਐਮਟੀਵੀ ਥੋਵਾ ਅਦਗੀ ਸਟੰਗ ਤੋਵਗੇ ਕਾ ਉਵਦੋ ਅਤਦਗੀ ਐਜੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜੇ ਪਾਮੋ ਬਯਾਮਨਾ ਅਦਗੀ ਮੋਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਸੁ ਰੋਡ ਬੈਕ ਅਦਗੀ ਟ੍ਰੈਕ ਬੈਕ ਤੋ ਲੈਤਨਾ ਅਦੂਗੁਮ ਦੋ ਯਾਮਨਾ ਪਾਮ ਦੇ ਐਜੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜੇ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨਾ ਖੋਈ ਓਜ਼ਾ ਦਸੁ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕੀ ਓਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸੋ ਦਸੁ ਹਾਈਨਾ ਰੇ ਅਦਗੀ ਖੋਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕੀ ਸਰ ਦੇ ਵਿਸੋ ਮਾਨਾ ਤੋਗਾ ਓਜ਼ਾਈ ਬੰਮਸਾ ਖੋਈ ਗੀ ਮੈਂਟਰ ਓਈ ਬੀਰੀ ਬੋ ਓਜ਼ਾਈ ਬੰਮਸਾ ਮੈਂ ਮਨਾਕ ਤਾ ਤੋਗਾ ਜੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੋਮ ਦਸਾਂ ਕਿਬਨੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜੇ ਆਈ 2023 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਮਰ ਸਾਈ ਦਸਾਂ ਪਨੀ ਆਈ ਜੇ ਓਜ਼ਾਈ ਬੰਮਸਾ ਮਖਾਦਾ

tahan zakiba gida sigaloi nana tangka gasida git sing latok sa baloi jari akaswani imfal auzinu midangi pung tara makai ta kibagaloi nana fm sangai channel gi thorom loi sinjana bagi matam suyorakle hayang inga gi tara hom thoini panba thangjinu mi chun gi tang kuntaret ayuki pung manga makai ta ba matam da akaswani imfal gi han ba thorom pareng sandok pa hujagani matam adu fau bagi oi na thorom ta biri basing gi mafam dagi kaini yathani jari pinabirasi jay hind